Saya rasa itulah semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi tak? Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.

Masih sayang lagi kita. Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.